God bless you. Kofi nkosu anya mi nsira. Romeo ya hu anya okisi. Duma and Santa.